0: maksud rahmat dunia, dan maksud rahmat dunia, al ungi dahila, dan sahaja yang kita syifa ini, dan hemam lamus melalui, ia sentuh amla sehul dan juga amat. Dan maksud rahmat dunia, syukur.
1: Combinations of two of them.